wena tsebo mothino ke wena ya tsebo mothino o feta rona 599 56 2121 9956 ke tshokere go lona bao e ka banke le kgobile ka mantswe kapa ke buile ditaba tse bohloko lona e sentse ke re phepheng e ne se le morero ga se ka bomo empa ke ditaba tseo batho re ithutang tsona ge di bonang metsing le metsaneng mo re phelang teng.

kempanao ya mahau wa modimo ke bo phelo bo sa feleng ke bo phelo bo sa feleng.

fetola dintho tsohle ka mahla a hae. Ke bua ka eo e reng ha fihla a tsebahatse bonatla ba hae. Ke bua ka eo e reng ha fihla a re ke a leng teng ke a tlanna be teng ka ho sa fele. Ka lebaka la hobane ke bone fela ha sebetsa, ke bone fela ha bua, ke bone fela ha tsebahatsa ketso le matla, ke bone fela ha rena, ke bone fela ka mahla a hae, ke bone poloko ke tswang ho yena. Come on, fella. Come on, Kibuti. Yatsebang. Come on, Temu, Mamet. Ulopolutri. Kajenu. Tsepiso. Yomutimo. Out Tsepisi saying. Yonamo, Mamet. Karebaka, fella. Latopol. Utimolo etzahata. O sebetsa wa hae go tima ha dimolo sebetsa ka o loka ka letsoho ke na le matla lo sebetsa ka o loka ka mahla a hae lo sebetsa ka o loka ka botseng ba hae lo sebetsa ka o loka Pane ponaletso de matla a motima a rona ke tlo a bona ka lebaka fela la obane ke ena ya tsamaisitseng setšhaba seo o se lopolotseng ka mohau wa gago ke ena ya na le mohau ke a tlo tsebagatsa Mohau setšhaba se tepeleditsweng ka hara tlala le tlhobolo. Setšhaba se tepeleditsweng ka lebaka la tsietsi e ba hlaelang ha ba tsamaya ke feleng. Ke rata hore momamedi a ratega Mohau wa Jehova. O ke o tshware, Mohau wa Jehova, o ke o be tengwe, ko bonetsa Mohau, ka mawatla a sebetsa, ka letsoho la hae, le matla hodima hao. Ntumelle momamedi, ke o lokisetse, tlasa ga Mohau, ke o lokisetse, re tle re tseba ho kena ha mmoho, Bekile ka o lokisetsa. Bananka ke ka o lokisetsa. Ha o tlo bona mohau. Baneng o lopolotse. Lopolotse. Setšhaba seo. Ka mohau wa hao. Se lopolotswe. Se ntshitswe. Kgolehong. Se lopolotswe. Se a kena. Lefatsheng la palo se a kena bane se lopolotswe ke Jehova ya lopollang ke Jehova ya lopollang setšhaba sa hae ya lopollang setšhaba sa hae ke a tsebang go se lopolla ke a tsebang Ho se lopolla ka matla a hae.